la de dubusa anta la se fo kan kono de asera kan kono jawo bi on negena wanga ta la fien ba ya de dubu kan kono la fien tara anta la na de bella sino benana wati mena we si fere fien wanga we wo buka bebe tu masera ambe wirila angwela kaka betila atwa buruko ibe kuma kele fuye de ne pa fuye ne kele bise la buruka la bande ne pa fuye de inga sora si uyati la mwa wala buruka la kele kafe mina kapa wati mina sa moku borisera ai berige sora si kafe di mingwa sa angwili la ne polige Eyamewa adama dama bala kwe Wala yaka yikube Serinda ya fawo Aku kolomba utruwa Anwara yoro saba Wangatari boliye Mwamanyani mwamba tuwala elete harala fesoro

La dongili la bobo kana Mwasi bala Semobo bala Halifu la bala Utumana Ayala mina halimba Ubala mina halimba Wanti mina sa Iwili la ni bobo kane Serizai si bere fende Wili la ni dongili yesa

Ela yara mina de serza ye mi fo e balwa wa eh akune beta bobo jina sotumo ikonti se akombi se ikonti se atara ni na bobo jina sokwe anse bobo jina sofwa kan kon lo wolo ambita kongo ambita bere tie kongo kana bon kan kon ambi fon se bo Ambe beki bo, ambi bo kwa nuari, ambi bo nuara, lungu lo ambara, fuwa kari sabada para, nebu heli aladari, eti yele minawa.